Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

kan bangun keluarga bersama dia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello. Masih ingat sama Maria? Waktu itu janji mau bikin duet kan? Sekarang udah di konsep, sekarang mau bikin videonya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain

bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencaharian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
3: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Program pemirsa, siang hari ini hingga sore nanti kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan oleh rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Kita menuju ke Siva Fauzia yang akan menyampaikan apa saja topik menarik yang menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Jumat 3 Juli 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kementerian Luar Negeri Kemlu yang mengungkap kasus WNI terjerat skem meningkat 2 kali lipat. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI ini mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat sepanjang 2026, bahkan hingga Juni tahun ini jumlah kasus yang ditangani telah melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan sepanjang tahun lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida menyebut tren kenaikan ini turut berdampak pada membengkaknya jumlah WNI yang kini berada di pusat-pusat detensi imigrasi di Kamboja. Nanti kami bahas selengkapnya ini mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi WNI serta mencegah semakin banyaknya masyarakat yang agar tidak menjadi korban. Nanti kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang kembali akan menghadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Dialog TNI Menyapa dengan topik implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama narasumber Kolonel ARH Pulung Patria Daga, Wakapus RB TNI. Dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan Dialog Densus 88 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik membangun imunitas sosial terhadap paham radikal bersama narasumber Sekretaris Umum Yayasan Jati Diri Bangsa Indonesia dan tenaga profesional bidang kepemimpinan nasional Lemhanas RI, Dr. Insinyur Vita Sumarno. Dan ada juga kami hadirkan di ruang dengar Anda topik dialog olahraga dengan topik Tanjung Verde versus Argentina, bahaya tersembunyi di balik status underdog. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Risti.

Dan setelah mendengar beberapa informasi yang disampaikan di Ruang Gatekeeper tadi, kami juga punya video-video potensi daerah yang sayang untuk Anda lewatkan. Anda bisa menyaksikan langsung melalui layar RRI Net, kali ini disampaikan dari Madiun. Ruatan bagi masyarakat Jawa, dipercaya untuk penyucian diri, dan juga tradisi ini kembali digelar di RRI Madiun sebagai upaya dari melestarikan budaya. Kita jumpai rekan saya Ulfa Larasati.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Beberengar untuk kebersamaan di edisi siang ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz pendengar. Kita akan ikuti sesaat lagi silang sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Jambi. Nah, Beberengar untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Anda ya, pastinya yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat beraktivitas dan

platform marketplace. Nah, pendengar, obat palsu itu dinilai berbahaya karena propofol dapat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang secara signifikan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan propofol memiliki fungsi medis yang terbatas dan memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Zat tersebut digunakan sebagai anestetik umum intravena untuk induksi pemeliharaan anestesi serta sedasi pasien. Penggunaan propofol tanpa prosedur medis dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kita nantikan silang sholat Jumat sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,

Ini sisi lain para bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa suara.
1: Iya, Bapak dengar, akan kita ikuti silang sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Jambi.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Allah tidak menerima iman tanpa menerima amal perbuatan tanpa iman.

0: Baik pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.
1: Makin dekat kepada Allah dan atlet yang kelas nasional. Ini juga dulu kami

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Alhamdulillah,

غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Allahumma

Alô, Laura. Alô.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat mengatur segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Banyak pendengar untuk Anda semua, The Sufis dengan lagunya Selawat Fatih menemani kebersamaan kita. Dan nanti di formasi 13.00 nanti akan kita dengarkan kembali Warta Berita Daerah. Nana juga akan hadir untuk Anda di sesi berikutnya ya. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Jumat 3 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BKK Jambi himbau jemaah haji karantina mandiri 2 pekan sepulang dari Tanah Suci. Rendahnya kehadiran ayah jadi ancaman bagi masa depan generasi Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Balai Karantina Kesehatan BKK kelas 2 Jambi menghimbau seluruh jemaah haji yang telah kembali ke daerah masing-masing untuk beristirahat dan melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Yuli Arta menyarankan jemaah membatasi aktivitas selama 2 pekan pertama setelah tiba di Indonesia guna mengurangi risiko penularan penyakit yang mungkin terbawa dari luar negeri. Menurut Dr. Dewi, adanya sebagian jemaah yang mengalami batuk setelah pulang dari Arab Saudi umumnya dipengaruhi kelelahan setelah menjalani ibadah selama sekitar 40 hari serta infeksi saluran pernapasan ringan. Selain itu, dirinya juga menghimbau para jemaah untuk makan makanan bergizi sesuai kondisi penyakitnya serta banyak minum air putih hangat.
1: Selama 2 minggu itu karantina dulu, walaupun memang sehat, tidak ada keluhan ataupun ada batuk ya, karena kan dikhawatirkan dari luar negeri itu kan membawa penyakit-penyakit gitu ya, kuman ya. Jadi bagusnya 2 minggu itu di rumah saja dulu istirahat, kecuali yang kerja kan ya, misalnya pegawai harus masuk, boleh silakan, mungkin kalau batuk gunakan masker gitu. Jadi aktivitas yang perlu-perlu saja dulu, yang penting-penting saja dulu dikerjakan.
0: Sementara itu, pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi telah selesai dilakukan pada 30 Juni yang lalu dengan kloter BTH 25 sebagai kloter terakhir. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi Zamhari menyoroti masih rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu ancaman bagi pembentukan karakter generasi mendatang. Menurutnya, keberadaan ayah dalam pengasuhan anak dan kehadiran di rumah tangga itu sangat rendah. Itu salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Pasalnya, apabila sosok ayah tidak hadir dalam kehidupan anak, maka figur tersebut berpotensi digantikan oleh orang lain.
2: Keberadaan ayah dalam pengasuhan anak dan kehadiran di rumah tangga itu sangat rendah. Itu salah satu ancaman kita hari ini yang perlu kita waspadai. Jadi begini, figur ayah ini ada suatu bisa itu diambil oleh orang-orang lain. Ini yang membahayakan. Kalau figur ini figur yang baik, alhamdulillah, anak Indonesia akan menjadi baik. Yang kita takut, anak-anak kita mencari figur-figur yang tidak baik sehingga.
0: Ia berharap para ayah dapat menjalankan langsung perannya sebagai teladan bagi anak. Dalam hal ini, ayah menjadi figur yang baik untuk anak-anak Indonesia dan dilaksanakan langsung oleh ayah tersebut tanpa melalui pihak lain.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Muhammad Desman melaporkan.
4: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tugas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja dan yang telah ditetapkan.

0: Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Monardi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM menyampaikan sejumlah usulan strategis mewakili Komisariat Wilayah 2 Apeksi Sumatera Bagian Selatan dalam sidang pleno Rapat Kerja Nasional ke-18 Apeksi yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia. Selain percepatan pembangunan jalan tol Sumatera, Maulana juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan transportasi publik perkotaan, pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Bagian Selatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Maulana berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam Rakernas Apeksi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajurai Kota Sungai Penuh terjadi fluktuasi harga untuk komoditas cabai merah. Dijual sekitar Rp40.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp48.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah masih tergolong stabil di angka Rp25.000 per kilogram, beda dengan bawang putih yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya dijual Rp32.000 per kilogram, kini harganya naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Seseorang pedagang, Erik, mengatakan pasokan barang selama musim kemarau masih berjalan lancar. Namun, kondisi cuaca mulai mempengaruhi kualitas hasil panen, terutama cabai merah yang kini cenderung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal.
3: Kalau harga sembako, ada yang naik, ada yang turun. Kalau saat ini, Bang, cabai hari ini harga Rp40.000 enceran. Terus, bawang merah masih harga normal Rp25.000 enceran.
1: Meskipun terjadi perubahan harga pada beberapa bumbu dapur, namun untuk daya beli masyarakat di Pasar Tanjung Bajurai disebut masih terjaga. Para pedagang menilai aktivitas jual beli hingga saat ini masih berlangsung stabil.
2: Berita olahraga.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi mendorong pengurus cabang olahraga Muang Thai dan Binaraga untuk melakukan pembinaan dalam mempersiapkan atlet secara maksimal. Hal itu ditargetkan agar kedua cabang olahraga tersebut mampu meloloskan banyak atlet menuju PON 22/2028. Hal ini disampaikan Ketua KONI Jambi Mat Sanusi saat menerima audiensi pengurus baru pengurus Provinsi Muang Thai Indonesia Jambi dan Pengpro Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia Jambi di Jambi kemarin. Audiensi dari cabang MI Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Pengprop Ronald bersama jajaran pengurus lainnya. Ronald menyampaikan komitmen MI Jambi untuk segera menjalankan program pembinaan sesuai dengan arahan KONI. Muang Thai dinilai memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet berprestasi di Jambi, mengingat animo masyarakat dan atlet muda yang terus meningkat. Sementara itu, Pengprop PBFI Jambi yang dipimpin oleh Ketua Umum Fuzio Fernanda beserta pengurus lainnya juga hadir dalam audiensi tersebut. Menurutnya, perluasan pengurus cabang sangat penting agar pembinaan PBFI tidak hanya terpusat di Kota Jambi. KONI Jambi berkomitmen mengawal cabang olahraga baru seperti Binaraga dan siap memberikan dukungan administrasi, pembinaan, serta fasilitas keikutsertaan atlet dalam ajang resmi dengan catatan Pemprov menunjukkan keseriusan dalam manajemen dan program kerja. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. BKK Jambi himbau jemaah haji karantina mandiri 2 pekan sepulang dari Tanah Suci. Rendahnya kehadiran ayah jadi ancaman bagi masa depan generasi Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Suniani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda pendengar ya, kita sapa untuk kebersamaan di Pro Dangdut ya. Oke, Dangdutan yuk. Ayo, yang ingin bergabung boleh silakan saja 08 11 78 79 6 70, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Ya, berbarengan 0811-7879-671. Kami sapa Anda pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. 0811-7879-670 ya. 0811-7879-670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Di 0811-7879-670.

0: Halo, assalamualaikum. Kita terputus ya. Oke, pendengar kita sapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. 08 11 78 70 96 70 melalui WhatsApp RRI Sungai Poni juga di nomor yang sama ya. Halo, assalamualaikum.
1: Dangdut Tanjung.
0: Iya, ayo. Halo, Pak Pit. Pak Datu, iya, halo Datu, apa kabar?
1: Halo, apa terputus tadi?
0: Enggak tahu, Datu.
1: Kalau Citra, enggak boleh Datu masuk.
0: Enggak tahu, enggak ada nomornya di sini, Datu, jadi enggak tahu siapa yang bergabung.
1: Ini katanya Mas Betoyo tadi.
0: Apa?
1: Sudah ada yang bergabung, ya, Mas Citra?
0: Baru mulai, Datu, baru mulai.
1: Oh gitu, perdananya.
0: Iya.
1: Apa kabar Mbak Citra?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Mangan wes?
0: Urung nih, masih mikir mau makan apa ya.
1: Iya, hari ku lagu Mbak Citra.
0: Iya, boleh, mau lagu apa?
1: Apa? Tidak ada kata berpisah dari apa itu, Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Iya, kan duet lah betul.
0: Iya.
1: Hidupnya tidak boleh berpisah. Harus kerjasama yang baik.
0: Iya, betul.
1: Nah. Baiklah, salam-salam yang dikit. Untuk putra Air Panas dan untuk putra Gulung Kunyit dan Patung. Dan ada juga Ika di Jambi semalam itu agak jengkel lah. Nah, ada Datuk Salami dia. Lupa. Iya, Mak Tutoyo. Dan semua rekan ada dapat salam lah dari Datuk padanya kemarin. Yeah. Ya, sudah. Terima kasih waktunya Mbak Citra.
0: Iya, Datuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih tentunya Datuk Sako yang ada di Temiai. Ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silakan saja 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, bersama saya Citra Ulandari pastinya. Di 0811 78 79 670 kami sapa Anda ya. Hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk ditembang lagu-lagu dangdutnya. Silakan saja yang bergabung pendengar 0811 78 79 670.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, berpendengar kita sapa kembali ya untuk di Pro Dangdutnya Dangdutan UI. Ayo di 0811 78 79 670.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Dengannya Pak Tuo. Apa kabar Pak Tuo?
1: Iya.
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, sama dengan Mbak Penyiar, sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Lagu cari lagu apa untuk kita siang ini pada yang sesuai dengan Mbak Penyiar?
0: Iya, biasa lagu dangdut nih. Mau lagu dangdut apa?
1: Terserah pilih aja mana yang suka diputar.
0: Waduh, jadi kenapa bergabung? Mau lagu apa nih Pak Tuo? Ayo.
1: Pilih aja nih.
0: Iya, dicari dulu lagunya Pak Tuo. Ya, kalau penyiaran nyaring nggak itu nggak pilpen pilih pendengar namanya ya. Oke, baik pendengar di 0211 78 79 670, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui era digital audio streaming, untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 15 nanti ya. Tetap bersama RRI Sungai Penuh pendengar hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang ingin bergabung silakan saja kita sapa. Halo.
1: Lagunya udah ada. Halo, Mbak.
0: Iya, lagunya dari Pak Tuo dong. Kan pilihan pendengar, bukannya pilihan penyiar.
1: Jadi Seruling Bambu aja.
0: Apa lagunya?
1: Seruling Bambu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Spesial untuknya siapa nih?
1: Salam semua pendengar, dapat salam dari Pak Tuo kilometer 12. Semuanya begitu aja. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, kita sapa untuk kebersamaan di edisi siang ini ya, 0211 7879670, hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Siaran hari ini masih menemani Anda ya di tembang lagu-lagu dangdutnya di 08 11 78 79 6 70. Kami sapa Anda pendengar hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya hingga formasi pukul 15

Oke, 0811-7879-6070 ya, informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Udara, tetap di udara.

Ya, Bapak pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini atau di tembang lagu dangdutnya di penghujung pastinya untuk Anda. Jangan kemana-mana tetap bersama Arus Sungai Penuh hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Saya Cilonda.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih tercapai.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
4: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke, Pak.

0: khusus. Dan keempat, sampah residu seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Taukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh

0: dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Ini sebagai pengingat bahwa Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional dan juga sekaligus menjadi ibu kota negara bertanggung jawab pada Jakarta sendiri.
4: Dari 2 tahun terakhir ya, khususnya tahun ini juga masih sama, malah tema Harganas tahun ini kan ayah wajib hadir.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung berhasil menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Pemerintah Kota Cilegon terus mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak di sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam rangkaian Jakarta Eco Future Festival atau JEFF 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli 2026. Adapun peserta yang berpartisipasi dalam gerakan pembuatan ekoenzim ini mencapai sekitar 6.336 orang. Ia mengaku bersyukur lantaran kegiatan tersebut didukung oleh berbagai kelompok komunitas. Melalui JEFF 2026, Gubernur Pramono pun mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan termasuk mengelola sampah. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
3: Ini sebagai pengingat bahwa Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional dan juga sekaligus menjadi ibu kota negara bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pada Jakarta sendiri, untuk melakukan perbaikan penanganan sampah yang ada di Jakarta.
5: Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono sekaligus meresmikan Waste Station atau Bank Sampah Balai Kota. Langkah ini menjadi contoh agar budaya memilah sampah dapat semakin luas diterapkan oleh masyarakat. Gubernur Pramono juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya memperkuat program pengelolaan lingkungan. Adapun JEFF 2026 sendiri berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 Juli 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Festival ini terdiri dari berbagai macam kegiatan, mulai dari diskusi dan talk show, workshop, volunteer corner, hingga JEFF 2026 Awards. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membenahi persoalan data penerima bantuan sosial. Langkah krusial itu dinilai perlu dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan berkeadilan. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama ini ketidakakuratan data sering memicu persoalan, mulai dari salah sasaran hingga adanya warga rentan yang justru terlewat dari daftar penerima manfaat. Demikian disampaikan oleh Ima Mahdiah kepada wartawan di Jakarta hari ini.
6: dorongan untuk Pemprov tadi yang sudah saya sampaikan juga di panggung, bagaimana Pemprov ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos. Pendataan yang sampai dengan hari ini masih banyak terjadi miskom, banyak terjadi masalah, itu bisa diselesaikan. Karena jangan sampai kita sudah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial, tapi ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran karena tidak ketepatan data tadi. Gitu aja.
2: Imam Hadiyah berharap perbaikan tata kelola data itu mampu menghadirkan transparansi publik sekaligus juga menjadi basis kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif di masa mendatang. Demikian laporan dari Rizky Basuki. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menggelar penyuluhan keluarga serentak di ratusan kelurahan. Selengkapnya, Setia Agung melaporkan.
7: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta menggelar penyuluhan keluarga serentak di 267 kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta hari ini. Salah satu lokasi penyuluhan berada di RW 3 Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, rombongan dinas PPAPP bersama kader PKK, Jumantik, dan Dasawisma setempat menyambangi rumah-rumah warga. Petugas dinas PPAPP berdialog dengan warga tentang pentingnya membangun kebiasaan positif di lingkungan keluarga dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ditemui di lokasi penyuluhan, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan dialog langsung dengan warga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
8: Kesadaran ini memang harus dibangun bersama-sama mulai dari tingkat keluarga sebagai tingkat masyarakat yang terkecil, dan kemudian kita sama-sama membangun kebiasaan positif mulai dari anak, juga membangun bagaimana orang tua perlu melakukan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak-anak bisa terhindar dari bahaya atau celaka yang sebenarnya itu bisa berangkat dari bagaimana keluarga bisa membangun komunikasi dan membangun aktivitas bersama seluruh anggota keluarga.
7: Di lokasi penyuluhan, warga juga diajak merefleksikan sejauh mana keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak melalui sejumlah pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu antara lain berkaitan dengan penerapan jam belajar, pengawasan penggunaan gawai, hingga kebiasaan belajar dan beribadah bersama sebagai bagian dari upaya membangun keluarga siaga.
8: Kita di awal penyuluhan ini, kita ada beberapa pertanyaan yang kita lontarkan kepada warga. Sudah sejauh mana sebenarnya warga melakukan hal-hal positif yang bisa bersama-sama anggota keluarga dan anak-anak untuk menciptakan kebiasaan positif.
7: Salah seorang warga sekaligus koordinator Jumantik setempat, Saminten, mengatakan kegiatan penyuluhan memberikan tambahan pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diteruskan kepada warga lainnya.
9: Lagi sekarang tadi dikunjungin kan, tambah kita dapat wawasan, tambah ilmu lagi lah ibarat.
10: Tadi gimana Ibu nanti mengimplementasikannya ke adat ataupun ke warga seperti apa?
9: Kita yang ngasih dukungan ke warga juga. Ke kader-kader, kasihlah pengarahan ke beliau gitu ya.
7: Peserta penyuluhan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kader Jumantik, Dasawisma, hingga warga setempat dan PKK. Dinas PPAPP DKI Jakarta berharap pemahaman yang diperoleh selama kegiatan dapat diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, ironi lapangan Kobra tertinggal di tengah masifnya pembangunan infrastruktur tanah merah. Berikut laporan dari Samsudin Ilyas.
11: Masalah keterbatasan lahan terbuka dan padatnya pemukiman di wilayah Jakarta Utara kian mendesak. Di tengah situasi tersebut, lapangan Kobra, sebuah lahan yang berpotensi besar menjadi ruang publik, kini menjadi sorotan warga karena kondisinya yang terbengkalai dan jauh dari harapan. Ketua RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan, Abdul Syakur, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan lahan tersebut. Padahal lapangan Kobra dinilai sangat strategis untuk dikembangkan menjadi fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut perwakilan warga, lapangan Kobra adalah solusi bagi minimnya ruang interaksi di Jakarta Utara. Ia menegaskan bahwa pembangunan lahan ini bergantung sepenuhnya pada niat baik pemerintah.
12: Secara histori, lapangan itu memang dari dulu sudah lapangan. Dan biasa itu dipakai anak-anak untuk tempat bermain, termasuk bermain bola. Tahun 2019, ketika Pak Anies menjabat gubernur sebelumnya, Pak Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, beliau itu menerbitkan, membuat CAP dan CIP, Community Action Plan, gitu loh, sebagai payung hukum untuk pembangunan infrastruktur di Kampung Tanah Merah, termasuk lapangan Kobra tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur masif di kampung kami ini, dari saluran, jalan, dan kemudian apapun yang kebutuhan dasar oleh di masyarakat ini, semua sudah diakomodir. Di RW kami hampir 90% diakomodir. Nah, saking masifnya infrastruktur itu, ketinggalan ini lapangan.
13: Okay.
12: Lapangan ini ketinggalan. Jadi, secara kondisi existingnya, antara lapangan dengan jalan itu sudah lebih tinggi jalanan.
11: Warga memimpinkan lapangan Korba dapat difungsikan sebagai area multifungsi. Konsep yang diusulkan meliputi pembangunan embung air sebagai penampungan sementara untuk mencegah banjir, serta fasilitas olahraga seperti lapangan futsal dan tenis. Namun, realitas saat ini berbanding terbalik. Lahan tersebut kini tergenang air, dipenuhi sampah yang terbawa angin, ditembu eceng gondok, hingga menjadi sarang nyamuk. Bukan menjadi solusi, lapangan Kobra saat ini justru dianggap sebagai sumber polusi lingkungan dan ancaman penyakit bagi warga sekitar. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat kerap ditolak warga hingga disebut penagih pajak berkedok penataan. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
14: Sejumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat mengaku kerap mendapat penolakan dari warga saat melakukan pendataan di lapangan. Warga bahkan mencurigai petugas Sensus sebagai penipu hingga penagih pajak berkedok pendataan ekonomi. Salah seorang petugas pemeriksa di kawasan Serengseng Kembangan Jakarta Barat, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan terbesar selama proses sensus berlangsung. Menurut Munajat, banyak warga merasa curiga ketika petugas datang dan menanyakan kondisi ekonomi maupun usaha yang dimiliki masyarakat. Dia mengungkapkan, penolakan paling sering datang dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang khawatir usahanya akan dikenakan pajak lebih tinggi setelah didata. Menurut Munajat, narasi dan hoaks yang beredar di media sosial turut memperbesar ketakutan warga terhadap pelaksanaan sensus. Demikian hal ini disampaikan Munajat saat ditemui di Serengseng pada Jumat 3 Juli 2026.
15: Kita kan nggak bisa ngelawan, emang sekarang udah zamannya digital, Bang. Ya. Nah, zaman digital itu kita juga sempat ada penolakan kayak gitu dengan dalil mereka, dia ngikutin gitu. Ngikutin yang ada di medsos. Nggak ada untungnya buat mereka, nggak ada manfaatnya buat mereka. Tetapi ya tadi kayak petugas saya bilang, benar, pendekatan kita itu ya harus kita ngerangkul kekeluargaan yang tadinya mereka kelas pun, bahkan kita pernah kejadian gini, Bang. Ada satu UMKM warung, dia nggak mau didata tuh pertama. Ya udah kita abaikan, kita cuma berusaha ngejelasin, tapi dia menolak saat itu. Ya udah, saya pindah ke samping lain, saya ajak petugas, udah nggak apa-apa di samping lain, nggak harus kita berkeras gitu. Terus hari kedua kita lewatin lagi dia, kita sengaja lewat depan dia. Hari ketiga baru kita tanya, gimana Pak, mau didata? Enggak. Oh yaudah, kita lewat udah dua kali nih, kita dia nggak mau. Itu bahkan ada yang sudah 3-4 kali baru mereka, ya udah Bang, boleh dah saya didata.
14: Meski demikian, para petugas tetap berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pendataan. Menurut Munajat, sebagian besar warga akhirnya memahami bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak maupun penipuan. Akibat banyaknya keluhan warga, proses pendataan di lapangan pun sering memakan waktu lebih lama karena petugas harus dulu mendengarkan curahan hati masyarakat sebelum melakukan sensus. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Dari wilayah Banten juga dilaporkan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Paneglang mengonfirmasi munculnya riak resistensi berupa kecurigaan administratif dari sebagian kelompok masyarakat dalam fase pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
16: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Paneglang mengonfirmasi munculnya riak resistensi berupa kecurigaan administratif dari sebagian kelompok masyarakat dalam fase pengumpulan data sensus ekonomi atau SE 2026. Fenomena penolakan terselubung ini dinilai BPS berpotensi memicu lahirnya bias data makro yang beresiko merugikan ketepatan sasaran draft kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto, memaparkan indikasi keengganan merespon instrumen kuesioner ini merebak akibat masifnya distorsi informasi negatif dari berbagai platform media sosial. Sebagian pelaku usaha makro di kawasan urban disebutnya cenderung menutup diri akibat didera kekhawatiran keliru mengenai adanya sinkronisasi data sensus dengan instrumen penarik pajak. Kelompok masyarakat perkotaan dengan literasi digital tinggi dikatakannya cenderung menolak memberikan keterangan omset usaha akibat kekhawatiran penyalahgunaan data instrumen penarikan pajak. Karakteristik warga kota yang kurang mengenal petugas pencacah memicu diperlukannya upaya pendekatan birokrasi ekstra dibanding wilayah pinggiran. Guna meredam sumbatan komunikasi tersebut, BPS mengoptimalkan penugasan total 1.109 personil pencacah lokal yang berbasis di wilayah tempat tinggal masing-masing. Pendekatan persuasif lewat pelibatan pengurus rukun tetangga dikatakannya terbukti efektif memulihkan kepercayaan publik serta meluruskan persepsi kekeliruan masyarakat.
13: Adapun yang di daerah kota, memang ini perlu effort tersendiri ya petugas ya. Meskipun mungkin tinggal sekitar, tapi tidak semua mengenal ya. Jadi di masa perkotaan ini memang secara edukasi pendidikan lebih tinggi dari rata-rata ya, rata lebih bagus daripada pendesaan. Tetapi justru itulah juga menjadi di satu sisi menjadi kelebihan, di satu sisi menjadi tantangan.
16: Hingga hari ke-15 pelaksanaan operasional di lapangan, akumulasi progres input dokumen fisik dilaporkan telah berhasil menyentuh angka 25%. Ahmad menyebut target perampungan sisa kompilasi data ini dipatok harus tuntas secara keseluruhan dalam kurun waktu 2,5 bulan ke depan. BPS menegaskan seluruh kerahasiaan profil data individu maupun rahasia internal perusahaan dijamin penuh secara legislatif oleh undang-undang. Elemen dunia usaha diimbaunya kooperatif menerima kunjungan demi lahirnya regulasi perlindungan niaga yang berbobot serta akurat. Dinamika psikologis yang kontradiktif justru terjadi pada klaster masyarakat pedesaan yang cenderung mengaitkan sensus dengan basis data kemiskinan terpadu. Petugas lapangan SE 2026 di Kecamatan Cipecang, Siti Irian menceritakan, warga desa kerap mengekspresikan ketakutan apabila kejujuran memaparkan aset usaha rumahan akan menaikkan status desil kesejahteraan mereka. Ancaman penghapusan paksa nama dari daftar penerima program bantuan sosial pemerintah pusat memicu beberapa responden memberikan jawaban tidak sinkron yang memanipulasi omset real.
17: Mereka itu mungkin ada lihat-lihat di media sosial dampaknya itu kenaikan desil. Jadi khawatirnya itu kebantuan mungkin akhirnya bantuannya terhapus lah, desilnya tinggi gitu. Tapi kalau untuk ke pajak, kalau untuk di daerah pedesaan itu enggak. Malahan ke, waduh desil saya naik nih gitu. Bantuan saya hilang nih gitu, kalau saya istilahnya jujur.
16: Kondisi ketidakjujuran pengisian ini disebutnya sangat disayangkan karena potret validitas struktur yang sesuai mutlak diperlukan sebagai dasar kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cilegon terus mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Sudah jadi ada surat edaran dari Kemenduk Bangga dan juga seingat saya juga ada dari Gubernur.
19: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon mendorong gerakan ayah wajib hadir dalam pengasuhan anak yakni penjemputan maupun pengembalian rapot anak. Hal tersebut mulai dilakukan semenjak adanya surat edaran yang diterbitkan pemerintah Kota Cilegon sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga dan Pemerintah Provinsi Banten. Kepala DP3P2KB Kota Cilegon Lendi Delianto mengatakan surat edaran tersebut rutin diterbitkan setiap tahun. Termasuk pada tahun ini, melalui kebijakan tersebut, para ayah diimbau meluangkan waktu untuk mendampingi anak termasuk saat pembagian rapot di sekolah. Hal tersebut bahkan senada dengan tema Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun ini, yakni ayah wajib hadir. Menjadi mengingat bahwa pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, kehadiran ayah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang dan kondisi psikologis psikologis anak.
4: Jadi memang ini yang saya tahu aja dari 2 tahun terakhir ya, khususnya tahun ini juga masih sama, malah tema Harganas tahun ini kan ayah wajib hadir. Jadi dalam arti, walaupun memang ada juga yang menanggapi nggak menjaga perasaan anak yang kebetulan sudah tidak mempunyai ayah, selama ini terkesan bahwa pengurusan anak dan keluarga itu hanya tanggung jawab ibu misalnya gitu ya, karena kan juga madrasah pertama itu kan katanya ibu ya, khususnya bagi agama Islam ya, tetapi juga ternyata dalam tumbuh kembang seorang anak itu wajib hadir ayah.
19: Ia menilai kesadaran para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan mulai mengalami perubahan, termasuk di kota Cilegon. Menurutnya, semakin banyak ayah yang mulai membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Meski demikian, TP3P 2KB hingga kini belum memiliki data indikator khusus mengenai tingkat kehadiran ayah saat membagi rapor maupun indikator keberhasilan gerakan tersebut di kota Cilegon. Menurutnya, kesadaran para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan anak mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk di kota Cilegon. Dari kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berhasil menerima rekor MURI atas pembuatan ekoenzim terbanyak dalam Jakarta Eco Future Festival 2026. Pemerintah Kota Cilegon terus mendorong gerakan ayah wajib hadir saat pengambilan rapot anak di sekolah. Itulah dua sari berita yang sudah kami udarakan tadi. Berita berikutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa Anda baca informasinya di portal kami rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke. Okay. Ini sama ini sama Tiara agak genit ya.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Fasilitas berskala besar tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama, yaitu 2027. Saat beroperasi penuh, AI Factory ini akan didukung hingga 170 ribu chip AI acceleration NVIDIA untuk memenuhi kebutuhan komputasi berbagai perusahaan AI global.

Proyek ini berpotensi menarik investasi baru. Lapangan kerja profesional di sektor digital juga diperkirakan bertambah. Transfer teknologi AI ke Indonesia pun diharapkan semakin cepat. Batam semakin menarik bagi perusahaan teknologi global. Infrastruktur digitalnya besar dan konektivitas internasionalnya

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

96,7 RRI Sungai Penuh. Di usia 5 tahun waktu terbaik membentuk kebiasaan anak. Kenapa? Karena di usia ini anak bisa belajar mendengarkan, belajar menghormati, belajar mengikuti aturan, dan belajar mengendalikan diri. Kebiasaan kecil hari ini itu membentuk karakter anak besok di usia dewasanya, agar ia mau mendengarkan, bisa menghargai orang lain, taat aturan, dan bisa mengontrol diri. Anak yang dibimbing dengan konsisten akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Usia 15 tahun, jika fondasi tidak dibangun, tantangannya jauh lebih besar. Sulit diatur, sering membantah dan melawan, tidak mau mendengar nasihat, tidak menghargai, tidak peduli, dan tidak menghormati orang lain. Emosi tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung, dan meledak-ledak. Kebiasaan buruk yang sudah mengakar akan sulit diubah. Yang kelima, disiplin bukan berarti mengekang, tapi membimbing anak. Dengan bimbingan dan kasih sayang, tetapkan batas dengan tegas dan konsisten setiap hari. Anak yang dibimbing dengan konsisten akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Kuat secara mental, percaya diri, tidak mudah menyerah, dan mampu menghadapi tantangan. Berintegritas, jujur, disiplin, dan memegang teguh prinsip. Bertanggung jawab, menyelesaikan tugas, mengakui kesalahan, dan dapat dipercaya. Dan menghormati orang lain, rendah hati, sopan, dan peduli terhadap sesama. Disiplin hari ini adalah bekal terbaik untuk masa depan anak. Oleh karena itu,

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
3: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
2: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
2: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
0: dari penerimaan tersebut terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Durai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan lagi itu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung, jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aipisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur, apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Itiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali saya Melavika dapat hadir kembali menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini di edisi tanggal 3 Juli 2026. Dan dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, kami temani Anda tentunya. Dan selamat malam buat semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedung.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi.

0: Akhirnya, sampai juga di Bauho.
1: Ku dine, hatru kano ikan.
2: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudi mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya. Setelah lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah. Ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.
9: Sangatlah mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah, maka itulah putri raja.
10: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau sapi lumpung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu? Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu dari kau bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar di mana saja anda berada, dengan berakhirnya lagu darinya Serina dengan Simfoni Hitam. Berada juga perjumpaan kita di lagu-lagu pop Indonesia untuk malam hari ini. Dan selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, dan juga untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan di Jumat malam seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan tentunya untuk anda ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu dengan beragam lagu-lagu Minang ke tengah ruang dengan Ramban Nasi nantinya. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani anda di malam hari ini. Dan masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan malam hari ini seperti biasa, lagu-lagu Dendang Minang kami masih hadirkan untuk menemani Anda semua. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 2 78 70 96 70. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat malam Jo.
0: Selamat ini Mela. Iya, selamat malam Jo. Iko Jo sia, udah sia.
1: Desia lain.
0: Jo Datu.
1: Aha.
0: Ba kabar Datu, sehat?
1: Alhamdulillah. Allah syukur dah sehat.
0: Datu, nio lagu apa malam hari ko?
1: Oh, kita lagu kala lagu Minang ya.
0: Iya, lagu Minang.
1: Ah, lagu dari Jawa. Dua lagu saya.
0: Apa lagu apa?
1: Duo Talago.
0: Duo Talago dari siapa itu?
1: Ado lagu itu.
0: Iyo, salamnya.
1: Duo Talago Cinto.
0: Iyo, Duo Talago Cinto dari Putri Cantika. Salamnya untuk siapa?
1: Ya, salamnya untuk Putra Ipane.
0: Iyo.
1: Dan baik kayak di Jambi, Setiawan, dan kita lagu mengkunyi, dan dua patung, baik Jombah, Pritoyo, dan kro-kro RI. Dalam ujungnya untuk penyiar.
0: Itu saja.
1: Semoga ceria pada iku malam.
0: Amin. Itu saya Datu.
1: Boleh. Dan untuk Putra Jaya Merah, untuk kasihanlah kawan-kawan yang lain monitor pada malam ini. Tapi salam kasihanlah tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, terima Umi kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewan angkat telepon berikutnya dengan siapa di situ. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam RRI.
2: Malam Jumo.
0: Iyo, malam Jumo. Ada Pak Tuo. Bakaba Pak Tuo lagi sehat.
2: Sehat bonna.
0: Alhamdulillah kalau model itu. Pak Tuo kan yang lagu malam hari ko, Pak Tuo.
2: Dari itu Ratu Sikumbang ya.
0: Yang mah lagu Ratu Sikumbangnya.
2: Oh, usah lupakan kami begitu.
0: Lupakan denai, lupakan kami. Lupakan denai. Lupakan denai dari Ratu Sikumbang.
2: Ayolah.
0: Usah lupakan.
2: Ayolah.
0: Usah lupakan dari Raju Sikumbang dan Yona Irma.
2: Dari Ratu Sikumbang salah.
0: Ratu Sikumbang yang mana tuh? Usah. Ratu Sikumbang. Ratu Sikumbang yang ado awak. Judulnya apa tadi?
2: Usah lupakan.
0: Usah lupakan.
2: Iya.
0: Usah lupakan. Yang ada usah lupakan itu bukan dari Nyurati Sikumbang.
2: Tentu ya dong.
0: Iya lah, Biko Acariana. Salamnya untuk Sia.
2: Cari salah untuk ada Allah memenangkan tuan tidak kian dari masuaya dapat salam dari satu semuanya pendengar sudah tak salam semua. Salam spesial buat Mbak Tuar yang baik hati, salamnya bulat-bulat itu aja. Assalamualaikum.
0: Judulnya apa tadi? Usah lupakan. Usah lupakan dari Raja Sikumbang yang ada. Nggak ada dari Ratu Sikumbang lah, dicari di YouTube.
2: Jadilah
0: itu
2: lagunya.
0: Yang penting jadinya. Oke oke oke.
2: Nah itu aja.
0: Atau itu atau kasih sayang tak sudah dari Ratu Sekumbang nih. Oh.
2: Nah jadi.
0: Nah, oke siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI Sungai Penuh 96,7 MHz masih bersama di RRI tentunya di lagu-lagu Minang. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Saya malam RRI.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Putra Pelompek, Mbak, di Kayuwaro.
0: Oh, dengan Putra Pelompek di Kayuwaro, iya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi sedang hujan, Mbak.
0: Sama, di Sungai Penuh juga lagi hujan.
2: Lebih satu lagi kita, Mbak.
0: Iya. Putra Pelompek mau lagu apa malam hari ini?
2: Kita lagu Minang ya?
0: Iya, kita lagu Minang malam hari ini.
2: Lagu Minang, kita lagunya lagu Minang ya. Enaknya lagunya dari Susi aja, Mbak.
0: Dari Susi?
2: Ya, Sayang Baganti Duto.
0: Sayang Baganti Duto. Oke, siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya terutama buat Mbaknya. Sehat selalu. Merhatiinnya, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi, Mbak tak tunggu. Buat gua tadi yang baru masuk. Iya. Ini buat Lina Tinafani.
0: Iya.
2: Mbak Marlena.
0: Iya.
2: Prabu Mutini. Iya. Prabu Kudimora. Pak ya. Farel.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja lah, Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya, Mbak?
0: Ada dong, nanti kita puterin lagunya ya.
2: Iya, ditunggu lagunya, Mbak.
0: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada tentunya masih bersama di RRI Sungai Panuh 96,7 MHz di lagu-lagu Minang. Dan malam hari ini Mela menemani Anda sampai formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di lagu-lagu Minang tentunya. Dan beberapa lagu sudah kita persiapkan untuknya pendengar yang sudah setia menemani di malam hari ini. Tadi lagunya Dato sudah kita carikan tapi kayaknya enggak bertemu. Yang ada Ratu Sekumbangnya kita putarin Maulang Sayang aja dari Ratu Sekumbang ya. Yang penting terhibur lah malam hari ini sama lagu Ratu Sekumbangnya begitu. Dan buatnya Dato tadi yang sudah bergabung, terima kasih banyak buatnya. Putra Pelompek juga yang sudah bergabung tadi katanya mau request lagu Susi, Sayang Baganti Duto. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 ya. Kami hadirkan terlebih dahulu ada Putri Cantikan Duo Talago Cinto. Dan juga ada Maulang Sayang dari Ratu Sekumbang. Dan juga selanjutnya ada Susi Sayang Baganti Duto. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: rasakan, hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Mana sih kita berada ya, tentunya mengantarkan kita di 21 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih menemani Anda satu setengah jam ke depan dengan beragam lagu-lagu Minang untuk malam hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670. Dan baiklah, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, selamat malam juga. Ini dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik dan sehat juga. Hujan gak di sana?
1: Wah, cuacanya baik malam ini.
0: Oke. Ya. Mau lagu apa malam hari ini, Putra Air Panas?
1: Lagu malam ini, lagu yang berjudul Bakasyek Mato Memandang.
0: Zalmon. Bakasyek Mato Memandang salah. salah. Iya, ada. Bakasyek Mato Memandang. Darinya Eno Finola.
1: Oke,
0: siap. Nanti kita puterin ya.
1: Salam-salamnya boleh untuk mamanya sendiri yang sedang bertugas, selamat bertugas dan sukses segala-galanya.
0: Oke.
1: Dan juga untuk orang tua kita Dati Soko. Selamat malam dan semoga sehat walafiat adanya. Putra Gunung Kunyit, Putra Jaya Merah dan Putra Pelompe. Putra Dewa dan juga Eka di Jambi, Eka di Kemantan dan Mbak Marlina. Semua-semuanya jalan tanpa terkecuali. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda di malam hari ini. Yang mau bergabung pendengar, kami kembali ingin menyapa Anda dan mengantarkan kita informasi 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini di 21 lewat 40 menit kami masih temani Anda di lagu-lagu Minang malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, silakan Anda hubungi kami pendengar di line telepon kita di 0811 7870 9670. Sembari beristirahat, kami hadirkan kembali lagu untuk Anda. Salam-salam untuk semua pemerhati RRI di mana saja berada. Bagi Anda yang mendengarkan baik itu melalui aplikasi Androidnya maupun di RRI Digital. Dan tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh tentunya kami masih hadir untuk Anda semua di malam hari ini. Yang ingin bergabung silakan, kami masih menunggu kebersamaan Anda di lagu-lagu Minang tentunya di malam hari ini.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Din, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Din! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kembali!

0: Udah jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe sore aja. Ini drama Korea lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyesel ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Randa Putra dengan Dek Bansai Kamangko Tabuang, berakhir juga perjumpaan kita untuk bersama malam hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya pendengar. Sesaat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat. Dan kami akhiri tentunya selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di lagu-lagu Minang tentunya di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami, dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Dan selamat malam dan selamat beristirahat tentunya untuk Anda semua.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Heh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada dengan berakhirnya lagu Dinding Pemisah berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah bersama kami sedari tadi tentunya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali, dan esok akan saya temani Anda kembali mendengar di edisi malam hari. Dan tentunya kami masih hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu dan juga informasi lainnya. Dan di akhir perjumpaan kita ini, kami akan menghadirkan terlebih dahulu untuk Anda semua dengan renungan malam dan juga musik Love Ambon nantinya dengan lagu Bagimu Negeri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya pendengar di malam hari yang luar biasa ini. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami akhiri, selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mau

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 3 Juli 2026 bersama saya, Mela Fika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.